boti mlandza n'wana mhani nhlokomhaka ya n'wina yi kahle yi tlhontlha vanhu byongo nawu loko za wu vekiwa ku vana va xikolo va nga chayisi grammar mativa va swa hluphanyana grammar ya kereke na grammar ya xiposo a ti fani a ni ta ku loko hi ri va yingiseli a hi tshikeni kereke ya tlhelo hi vulavula hi mitlangu leyi yo ka yi nga ri ya xikhongelo hi ku handle ka xikhongelo tiko ri nge fambi handle ka ku vanhu va khongela va byela xikwembu ku ha xi nga ta humelela a hi hlonipheni tikereke hinkwato hi tlhela hi raba mihleketo ya ku timali a tikerekeni na swi twa hi swoho mara a hi hlonipheni rito ra kereke kereke i kereke ya xikwembu ko va mavonelo ya mina ya lama ku hayikho tikereke a tshikeni tlhelo le mitlangu leyi va yi vulavulaka hinkwayo vana ma ta hi milandzu ya munhu a mavabyi va chayisa hi na yini loko se vanhu va nwe mihloti ya Queen Victoria ha vana va ha control-e ku nge he va koti se that's why va veke nawu wa ku a ku na mitlangu no grammar no sports no tavern va vute swona inkomu premier nga la ka bote.